Oke, teman Pro 2 masih bersama Frankie menemani kamu di pagi yang indah nih, teman Pro 2. Ende ini luar biasa ya, selalu menghadirkan pagi yang cerah, udara pagi yang segar, hangat ya, seperti orang-orangnya juga tentunya ya, teman Pro 2, luar biasa ya. Semoga hari ini kita semua terberkati. Wow. Ya, semoga ya, teman Pro 2. Dan tentu kita masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Ende ya, yang selalu menghadirkan informasi-informasi terbaik untuk kamu, dan tentunya playlist-playlist yang membuat kamu tuh lebih positif vibes di hari ini, teman Pro 2. Dan ini kita sudah sampai di Pro 2 Spot ya. Updatean informasi apa nih kalau di Pro 2 Spot? Nah, di Pro 2 Spot itu kita akan membahas tentang fakta-fakta unik, kejadian-kejadian yang ada di luar sana ya, teman Pro 2. Apa saja sih yang terjadi di luar sana, atau fakta-fakta unik tentang hewan, tentang lingkungan, atau updatean informasi tentang teknologi. Nah, ini di sini tempatnya, teman Pro 2. Sebentar lagi Freki akan membahas apa. Atau yang punya ide, ini yang bergabung dengan kita ini di live TikTok ya. Selamat pagi semuanya. Thank you ya sudah bergabung. Oke, ada yang punya ide ya, kalau hari Minggu tuh ya beres-beres rumah, gereja, bukan kerja ya. Oke, ini kayaknya merasa kena begitu ya. Ya kena, saya pagi hari ini masih kerja ya, dan memasak makanan enak. Aneh ya, jalan-jalan sore penting, jalan-jalan nih, teman Pro 2. Kalau di sekitaran kota Ende ya, paling bagus lari pagi di El Tari ya, karena masih sepi, kendaraannya masih sepi, atau di pinggir pantai ya, Endau. Endau tuh kalau sore tuh keren sekali ya, karena memang ada sunsetnya juga di sana, teman Pro 2. Oke, Frankie kasih dulu ya requestan lagu dari tadi, dari Z dengan Clarity, dari teman kita ya yang bergabung di TikTok nih. Okay, check this out.

0: Rahasia Tersatu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Teman terbaik.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Ini tadi Florida dengan featuring David Guetta ya, Club Can Handle Me, teman Pro 2 ya, biar kamu tambah semangat di pagi hari ini. Nah, kita sudah sampai di Pro 2 Spot nih, teman Pro 2 ya, di hari Minggu pagi. Frankie mau sharing sesuatu yang bikin kita tuh kayak pengen mencoba begitu, bubur. Iya, bubur teman Pro 2 ini sederhana ya, tapi pengen begitu, kalau apalagi kalau pagi-pagi bubur ayam enak nih teman Pro 2. Oke, ini ada beberapa aneka bubur tradisional ya yang cocok nih untuk kamu-kamu semua nih teman Pro 2. Iya, bubur sumsum mungkin ada yang sudah pernah coba nih, yang di live TikTok ya, atau mungkin ya pendengar semuanya, apa pernah coba bubur sumsum? Bubur sumsum tuh memiliki tekstur yang lembut ya, berpadu dengan kuah gula merah yang harum. Nah, cita rasanya tuh sederhana tapi selalu berhasil menghadirkan rasa yang nyaman di setiap suapannya teman Pro 2. Ya, santan yang gurih membuat hidangan ini tuh semakin nikmat disantap hangat maupun dingin. Jadi kalau pagi-pagi kayaknya masih cocok lah ya kalau berbicara soal bubur sumsum ini. Menu ini cocok disiapkan dalam jumlah banyak ya kalau untuk acara warga ya. Karena memang bahan-bahannya juga mudah ditemukan dan proses pembuatnya pun tidak terlalu rumit ya. Bubur sumsum juga ya paling cocok nih untuk disuguhkan ke tamu-tamu, ini bagus juga ya teman Pro 2. Oke ya, masih banyak lagi ya informasi-informasi yang mau Frankie bagikan. Pokoknya stay tune terus ya di 92,2 FM Pro 2 RRND teman terbaik kami. Dan ada yang bilang bubur kuah cumi hitam. Saya kayaknya belum pernah coba nih. Emang ada ya bubur kuah cumi hitam? Itu kalau kita makan habis kayaknya mulut kita hitam semua tuh ya. Oke, teman Pro 2 ya, nanti kita bahas lagi sebentar. So, jangan kemana-mana ya, stay tune terus.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Pro 2 Spot ya teman Pro 2, dan seru sekali ya di pagi hari ini sudah banyak yang join juga di live TikTok kita. Banyak yang request lagu juga, banyak juga yang curhat ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal ya. Memang hari Minggu tuh ya hari yang bebas nih teman Pro 2 ya, tapi ada batasan. Oke, kita masih membahas tentang bubur nih teman Pro 2 ya. Kalau berbicara soal bubur, tadi ada bubur sumsum dan bubur candil. Ini bubur-bubur tradisional ya. Bubur candil itu berisi bola-bola kenyal dari tepung ketan yang dimasak bersama kuah gula merah. Nah, kuah santan gurih menjadi pelengkap yang membuat rasanya tuh semakin seimbang nih ya. Aroma pandan yang harum membuat hidangan ini semakin mengunggah selera ya. Oke. Ada yang bilang kalau bubur sumsum tuh dari tulang rusuk. Tapi kalau ada orang yang tidak punya tulang rusuk tuh harus dari mana buburnya gitu teman Pro 2 ya. Saat perayaan Agustusan ya, mungkin biasanya bubur candil tuh bisa menjadi sajian penutup yang istimewa teman Pro 2. Atau bubur kacang hijau ya, untuk kamu yang suka berolahraga. Nah, boleh nih coba yang namanya bubur kacang hijau. Ya, sudah lama juga ya menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia. Perpaduan kacang hijau yang empuk, santan dan gula merah menghasilkan rasa yang manis yang pas ya. Kemudian tambahan jahe juga memberikan sensasi hangat yang menyenangkan. Satu hal yang dinotis ya dari hampir bubur, tiga bubur tadi yang Frankie bahas adalah gula merah dan santan. Ini merupakan bahan dasar yang memang kalau kita tahu itu ada di Indonesia begitu teman Pro 2. Oke, kita kasih dulu lagu ya. Tadi masuk ke playlist kita yang pertama itu ada Shakira ya dari Cius. Ini lagi butuh lagu-lagu yang menginspirasi katanya. Oke, kita kasih Shakira dengan Try Everything untuk Cius dan teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman terbaik.

Oke, masih bersama Franky yang menemani kamu di pagi hari ini ya, teman-teman Pro 2 ya. Cuaca kota ini sudah mulai panas nih ya. Jadi yang lagi di jalan menuju tempat wisata ya, bareng keluarga ya, hati-hati di jalan. Pokoknya selamat menikmati hari Minggu tentunya ya. Pokoknya weekend kali ini buatlah sesuatu yang lebih berkesan begitu, teman-teman Pro 2. Siapa tahu nih masih pengen informasi yang mau Franky bagikan tentunya ya. Tadi kita masih membahas bubur nih, bubur kacang hijau, kemudian ada bubur mutiara ya. Bubur mutiara tuh pasti bahan dasarnya juga dari mutiara nih, teman-teman Pro 2 ya, yang berwarna merah itu. Ada bubur kampiun. Oke, bubur kampiun itu berasal dari Sumatera Barat nih. Ini untuk orang-orang Sumatera boleh angkat tangan ya kalau tahu. Dan terdiri atas berbagai jenis bubur dalam satu mangkuk ya. Perpaduan bubur sumsum, ketan hitam, candil, kacang hijau, dan kolak menciptakan rasa yang sangat lengkap. Oh, kayaknya ini perpaduan dari semua bubur ya. Makanya jadi yang namanya bubur kampiun ya, champion nih, juaranya kayaknya nih, teman-teman Pro 2 ya. Nah, ini sangat cocok ya disajikan di spesial saat perayaan hari kemerdekaan mungkin ya, ini paling cocok ya. Dan bubur, es bubur di Pasar Endang. Iya benar, di lorong apa itu ya, pokoknya ada tuh sebelah kiri itu enak. Es bubur Pasar Endang, benar. Kalau siang-siang biasanya dua minggu sekali saya bisa mampir di situ ya. Mungkin kakak juga sering mampir di situ. Oke, ini banyak juga yang bergabung dengan kita di live TikTok Pro 2 ND di pagi hari ini ya. Banyak juga yang request lagu ya. Kita seru-seru bareng nih, teman Pro 2. Kita kasih dulu And Now ya. Mungkin ada untuk kamu yang lagi merindukan seseorang ya, yang spesial di mata kamu. Franky kasih dulu Ari Lesmana dengan sesi potret ya, featuring Enau dari Kak Pian. Oh ya, dari siapa tadi ya, Kak Pian kayaknya ya, benar, yang request lagu tadi, teman Pro 2.

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Aku udah menemani kamu di suasana sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya?
2: Kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu ya. Kamu-kamu semua ya yang lagi pantau di live TikToknya RRI pagi hari ini, sudah banyak sekali ya yang seru-seruan bersama kita ya. Ada yang request lagu juga, ada yang motivasi juga, ada yang curhat juga nih di pagi hari ini ya. Tapi Frankie mengajak kamu ya, di Flores kan biasanya sekarang tuh makin banyak, makin terkenal karena tempat-tempat wisatanya juga kan. Orang paling banyak tuh Kelimutu, Labuan Bajo, Wairebo. Nah, di sesi pagi ini ya, biasanya kan obrolan sepadan tuh kami menghadirkan narasumber. Tapi saya itu sorry, di pagi hari ini belum bisa menghadirkan narasumber ya untuk obrolan pagi hari ini. Tapi Frankie tetap membagikan informasi-informasi mengenai dunia para wisata tentunya. Nah, yang mau Frankie bahas nih tentang tempat-tempat wisata yang di Flores itu yang masih banyak belum banyak orang tahu nih, teman Pro 2. Ini biar bisa menjadi list kamu ya, siapa tahu di liburan mendatang kamu pengen kunjungi tempat-tempat ini yang Frankie spill nanti. Ya itu boleh, teman Pro 2. Oke, mau tahu seperti apa informasinya, jangan kemana-mana guys ya. Kita nikmati dulu playlist-playlist yang sudah Frankie siapkan di pagi hari ini ya. Tadi ada kakak siapa tadi yang Jello tadi ya, dari kakak piano ya, ada Jello salah satunya. Ini lagu timur ya, teman-teman, Five Five Timur dengan suling Indianya. Check this out.

0: kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

Oke, masih bersama Frankie yang selalu setia menemani kamu di pagi hari ini teman Pro 2 ya. Thank you untuk kamu yang selalu stay di 92,2 dan juga di live TikToknya Pro 2 di pagi hari ini ya. Karena di sini kayaknya banyak sekali tempat berkumpul kita-kita semua ya, saling sharing, saling berbagi hal-hal positif di sini ya teman Pro 2. Nah, berbicara soal tempat wisata nih, pasti orang-orang pada tahu, cuman tahu ya kalau Flores ya sudah Labuan Bajo yang paling terkenal dan juga Ende punya Danau Kelimutunya ya, Bejawa punya Kampung Benanya, masih banyak sekali ya teman Pro 2. Kalau hampir di masing-masing daerah tuh di Flores itu ya, masing-masing kabupaten itu ya pasti punya tempat-tempat wisata sendiri. Kalau di Bejawa itu ada 17 Pulau Riung tuh, masih bagus tuh tempatnya, dan di sana juga terdapat Pulau Kililawar, dan di sana juga belum terlalu ramai ya, dan belum terlalu dikenal banyak orang. Tapi siapa tahu untuk kamu yang mungkin butuh tempat healing ya, seperti hari ini hari Minggu, nah boleh Riung itu menjadi masuk dalam daftar list kamu ya teman Pro 2. Oke, kalau omong Bejawa tuh ya bukan soal kampung binanya, kampung adatnya saja ya, tapi ada pemandian air panas Soa, nah itu juga, atau di Malanagi Jerebuu, nah itu juga ada tempat-tempat pemandian air panas nih teman Pro 2. Keren kan, hari Minggu bersama keluarga ke tempat pemandian air panas, bawa makanan yang banyak, nah itu keren. Oke, ini ikan di pantai dulu ya untuk kakak Peter tadi yang sudah di Timika 10 tahun, yang rindu Ende, rindu Flores juga ya. Spesial juga untuk teman-teman yang lain yang lagi rindu mungkin ya, Frankie kasih dulu ikan di pantai dari Alfred Gare featuring Pax Group nih teman-teman.

0: punya duit nih.
1: Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam urulan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Enjoy live terus ya di 92,2 FM ya. Untuk kamu yang lagi jauh mungkin bisa di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu ya teman Produa. Sehingga kamu bisa pantau suara kami dari mana saja ya. Selama kamu terhubung dengan jaringan internet tentunya ya. Dan kamu juga bisa mengupdate informasi-informasi paling update ya, informasi dari dunia olahraga, dunia hukum, dalam negeri, luar negeri ya, di laman resmi kita di www.rri.co.id nih teman Pro 2. Oke, Baby Monster-nya Forever by Baby Monster. Wait. Nanti Kak Piano sabar ya. Saya agak lupa tadi ya Kak Piano ya. Oke, Forever dari Baby Monster teman Pro 2. Oke, semoga ada di play. Oke, Kak Piano nih kayaknya suka Korea juga ya. Tapi tadi kan Korea sudah lagu, dua lagu sebelumnya ya. Kita ke lagu Indo dulu ya. Biasanya ada aturan mainnya juga sih di sini ya. Tidak semua harus lagu barat nih teman-teman ya. Oke, kita kasih dulu yang Wiliano tadi ya, Kausu Chase nih teman Pro 2.

pegunungan Nepal terdapat spesies lebah madu yang menghasilkan madu unik. Madunya dijuluki sebagai mad honey atau madu gila. Bagaimanakah caranya? Madu gila atau mad honey dihasilkan oleh lebah yang luar biasa. Lebah ini bernama Apis laboriosa dan mereka merupakan spesies lebah terbesar di dunia. Lebah ini hidup di daerah pegunungan dan biasanya membangun sarangnya di tebing berbatu. Banyak orang akan mendaki ke sisi gunung untuk mengambil madu dari lebah tersebut. Madunya dipercaya memberikan banyak manfaat kesehatan bagi tubuh dan punya harga jual yang cukup tinggi. Tapi anehnya, jika dikonsumsi terlalu banyak, bisa menimbulkan halusinasi dan hilang kesadaran. Karena itulah, madu ini disebut madu gila. Namun teman-teman, pada faktanya ada alasan khusus di balik madu gila ini. Lebah-lebah itu ternyata mengumpulkan nektar dari sebuah bunga bernama rhododendron, bunga yang memang banyak terdapat di Nepal. Bunga satu ini terkenal karena racunnya yang bernama Grayanotoxidin. Racun yang apabila dikonsumsi akan menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Bahkan bisa juga menyebabkan kematian. Mungkin itulah alasan kenapa negara-negara seperti Australia dan Kanada melarang peredaran madu ini.

Oke teman Pro 2 ya, tidak terasa sudah lebih dari 5 jam kebersamaan kita di pagi hari ini nih teman Pro 2. Kayaknya Frank harus pamit undur diri ya di minggu pagi ini. Terima kasih untuk kamu yang sudah stay dari tadi ya di 92,2 FM ataupun di live TikToknya kita di pagi hari ini. Pokoknya stay tune terus ya. Kamu akan ditemani oleh penyiar kita berikutnya di santai siang nanti ya, dengan berbagai macam program dan playlist-playlist terbaik nanti. So, Frank harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. See you in the next day part and bye-bye.

ajar sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya santai siang bersama Pro 2. Saatnya santai siang bersama Pro 2.
1: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Hitlist.

Cuy. Hey, selamat siang teman-teman Produes semuanya. Apa kabar kamu hari ini? Happy Sunday ya buat semuanya. Semoga kamu tetap sehat, tetap semangat, dan juga pastinya aktivitas siang kamu hari ini bisa berjalan dengan lancar ya teman Produes. Senang sekali hari ini saya TJ bisa menemani kamu di santai siang ya. Jam 10 itu adalah jam untuk kamu bisa menikmati lagu-lagu terbaik pilihan kamu, lagu-lagu favorit yang bakal kami play ya teman Produes di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan buat teman Produes yang saat ini sedang mempersiapkan

tadi, yaitu Bang Iqbal. Nah, teman Pro 2, kita saatnya masuk ke Pro 2 Hitlist. Jadi seperti biasa ya, kamu tuh bisa bergabung di line WA kami, teman Pro 2. Karena saya tidak menghafal nomor WA-nya, jadi saya harus mengecek kembali nih. Nomor WA-nya di 082-147-650-422 ya. 082-147-650-422. Silakan di-save nomornya. Nomor kami itu tetap yang sama, kami sangat setia teman Pro 2 untuk satu nomor ini. Dan untuk semua yang saat ini juga sedang stay tune di live TikTok ya, Pro 2 FM ND, thank you so much. Saya sapa dulu satu persatu ya, karena ini spesial juga. Di Pro 2 Hitlist kita tidak saja merequest lagu, tapi juga bisa sapa salam ya. Untuk siapa saja, untuk keluarga, untuk bapak, untuk mama, untuk mantan, untuk pacar, semua-semuanya boleh teman Pro 2 ya. Saya bacakan dulu, tadi ada yang baru bergabung ya. Kakak Peter Dosiwoda, selamat siang Pro 2 FM ND, selamat siang juga. Untuk kakak Dris ND, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Untuk Om Rosi yang ada di Kota Kupang, Kota Kasih ya. Di sana Bapak Jokowi ini ya ke Kupang ya, kakak Rosi. Kakak Rosi juga ikutkah kegiatannya kemarin, ramai sekali ya. Saya nonton di Instagram. Salam untuk Opa juga, untuk kakak Ani juga semuanya ya kakak Rosi. Spesial juga saya mau menyapa untuk kakak Aldi Moksen ya. Ini adik terbaik nih ya, the best lah pokoknya. Selalu menjadi relawan komunitas yang baik. Siap ya kakak Aldi, mau request lagu Teh Hijau dari Tulus. Siap Aldi, kakak Titin carikan ya. Kemudian saya juga mau menyapa Indra Mojo, kakak request lagunya Sheila on Seven, Lapang Dada. Oke. Siap, masih ada di playlistnya kami ya. Kemudian oke, baiklah. Dia adalah Sheila Gang ya ternyata. Siap, nanti saya akan hadirkan lagunya ya. Baiklah teman Pro 2, buat kamu semua yang masih stay tune di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu, kita nikmati dulu beberapa lagu. Untuk yang punya akun Atta ND, terima kasih sudah join juga di live TikTok kami ya. Spesial acara kita ada di Pro 2 Hitlist, jadi teman Pro 2 bisa merequest lagu, bisa sapa salam juga untuk siapa saja ya yang mau kamu sapa. Maybe yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya, kamu juga bisa nih ya beri ucapan lewat radio ya. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 2 Hitlist di Santai Siang, hanya di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Kita nikmati terlebih dahulu, ada Tulus Teh Hijau. Buat kamu yang merasa hampa, yang merasa kosong, terima saja lah ya perasaan itu. Yakinlah bahwa hari esok akan menjadi lebih baik ya teman Pro 2.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Back again di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Thank you buat kamu yang saat ini baru saja stay tune ya bersama kami di Pro 2 Hitlist Special untuk hari ini. Teman Pro 2, kamu bisa merequest lagu-lagu andalan kamu ya. Yang lagu-lagunya yang di request kalau bisa itu lagu-lagu yang middle to low ya teman Pro 2. Saya sapa kembali dulu, ada yang baru bergabung ya, yang punya nama akunnya Kakak Eva Marbun ya, salam dari Medan. Oke, siap. Lagunya sudah saya siapkan ya untuk Kakak Evanya. Request lagu Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siap ya. Terus saya juga mau menyapa untuk Ade Andra. Request lagu Sepenuh Hati dari Roni Parulian Kak. Salamnya untuk keluarga yang ada di Wolomoni dan juga Lokoboko. Siap-siap, nanti akan saya putarkan lagunya ya. Salamnya dari Muara Wahau, Kalimantan Timur, Kak Titin. Selamat bertugas. Oke, siap ya. Untuk semua teman Pro 2 yang di sekitaran Wolomoni dan juga Lokoboko, selamat siang, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati ya untuk setiap aktivitas kalian hari ini. Untuk Indra ya, Indra mau salam sapa manja untuk semua teman Pro 2, RRI Pro 2 FMND. Sekali mengudara tetap di udara, oke. Sekali di udara tetap di udara ya. Terima kasih. Kemudian juga Kakak Dris Ende ya, salam dari Nuabosi, dari Unadosi. Unadosi, Unadosi itu di mana? Unadosi atau Nuabosi nih Kakak Dris? Untuk teman Pro 2 yang lainnya, kamu masih bisa bergabung bersama kami, silakan ya. Kami masih menanti juga di via WhatsApp kami teman Pro 2 di 082-147-6504-22 ya. Baiklah, kalau begitu teman Pro 2, kita kembali ke lagu-lagu terbaik ya yang sudah saya siapkan untuk semua teman Pro 2 yang sudah request tadi. Untuk kamu yang belum sempat merequest lagu, silakan teman Pro 2 masih bisa ya, karena sampai di jam 12 siang nanti ya. So guys, kamu bisa memilih lagu-lagu favorit kamu yang ingin diputar. Jangan ragu ya untuk kirim-kirim pesan, request lagu. Terus buat kamu yang mau bercerita juga kayaknya boleh deh. Cerita suasana begitu ya, di tempat kamu seperti apa nih, lagi cerah berawan kah atau lagi hujan gerimis manja seperti apa ya. Kita nikmati dulu, ada Setia Bonar Cinta Terakhir, dan juga nanti akan saya hadirkan lagu spesial untuk Andra ya dari Roni Parulian, juga sudah saya siapkan di 92,2 FM teman terbaik kamu.
1: Kamu?
2: Apa?
1: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuma singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke. Okay.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

Hey teman Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist ya. Spesial untuk hari ini, teman Pro 2 bisa merequest lagu-lagu yang mau kamu dengarkan ya. Dan pastinya nanti akan saya putarkan teman Pro 2 di

Oke, siap. Nanti saya hadirkan ya. Lagunya spesialkan saja untuk semua teman Pro 2 yang saat ini lagi jauh nih dari rumahnya. Oke, siap. Yang lagi merantau ya maksudnya ya. Oke, akan saya hadirkan. Siap. Untuk teman Pro 2 yang saat ini sedang

Kesan Pro 2 kalian masih bisa request ya. Kebersamaan kita tuh sampai di jam 12 siang. Jadi masih sangat banyak nih waktunya teman Pro 2. Tersisa 1 jam lagi ya. Kita nikmati terlebih dahulu lagu Space

0: Coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu nih, Pak. Sampai siang ya, Salim.
0: Enak juga ya? Kamu bikin apa? Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang tidak tahu diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Iya. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

Back again teman Pro 2 di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Kamu masih bisa merequest lagu-lagu andalan kamu, teman Pro 2. Saya mau sapa kembali ada Lara Purnamasari. Hai Lara, semoga kamu dalam keadaan baik hari ini ya. Happy weekend bersama keluarga terkasih. Mau izin request lagu boleh kah? Boleh sekali Lara, silakan ya. Mau request lagu, mau sapa salam juga sangat boleh sampai jam 12 siang nanti ya. Untuk semua kamu-kamu yang saat ini sedang melakukan aktivitas apa saja teman Pro 2 ya, yang hari Minggu harus tetap bekerja, tetap fight ya di tengah padasnya aktivitas kamu hari ini. Jangan lupa juga untuk memberi jeda ya untuk diri sendiri. Apalagi yang liburan, jangan lupa untuk ada waktu untuk diri sendiri ya. Me time itu sangat perlu teman Pro 2, dan harus tetap semangat sih menjalani hari ya. Walaupun agak klasik ya kata-katanya semangat semangat ya, tapi ya memang itulah yang harus dijalani teman Pro 2. Dan semoga usaha kamu juga hari ini sungguh tidak akan mengkhianati hasilnya teman Pro 2. Kalaupun belum berhasil ya balik lagi, tetap semangat ya. Tetap semangat dan juga harus terus belajar ya. Tetap berkembang, jangan takut untuk mencoba hal baru. Itu juga paling penting teman Pro 2, karena setiap hari itu selalu membawa pada kesempatan yang baru. Dan pasti setiap kesempatan itu akan membawa kamu pada versi terbaik kamu nih, untuk menjadi diri sendiri. Alright teman Pro 2, saya sapa dulu ada yang sangat jauh ya, dari Aceh Barat nih. Ada Kak Syarifah ya. Salam kenal Kak Titin dari Syarifah. Syarifah tinggal di Aceh Barat di Meulabo. Oke, siap jauhnya ya. Salam untuk semua saja yang ada di Aceh. Saya sudah download Kakak RRI digitalnya, udah lama sih. Oke, baiklah. Nah, ini juga nih informasi penting ya untuk teman Pro 2 yang kayak merasa ribet ya. Saya ini mau dengar radio ya, tapi tidak mungkin kan radionya saya bawa tenteng kemana-mana. Caranya sekarang gampang dan lebih mudah teman Pro 2. Kamu bisa dengar kapan dan di mana saja melalui RRI digital. Kamu bisa download saja teman Pro 2 di Play Store dan juga App Store ya. Cari RRI digital. Nah, kamu bisa pantau, bisa dengar RRI Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 ya di seluruh Indonesia. Nah, kalau untuk di RRI ND kami punya dua program teman Pro 2, ada Pro 1 dan juga ada Pro 2. So, kamu langsung saja download aplikasinya. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk Kakak Rainson, so selamat pagi Kakak RRI Pro 2 ND, tetap jaya di udara. Terima kasih Kakak Rainson. Untuk Kakak Lara, saya masih menanti ya requestan lagunya, lagu apa. Silakan langsung saja diketik ya, mau request lagu apa nih. Terima kasih juga untuk semua yang saat ini masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Semoga siang kamu hari ini dipenuhi dengan energi yang positif ya, yang tenang, dan juga hati kamu bahagia. Oke, ada yang baru saja menyapa kami ya, Kakak Ohana mau request lagu Jagat Rasa dari Samuel Cipta. Siap, nanti akan saya hadirkan. Kalian

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

again teman Pro2 di Pro2 Hitlist yang hari ini saya sudah hadirkan tadi ya requestan lagu dari Tata Janeta Korbanmu untuk Kakak Lara yang bergabung di via WhatsApp kami ya. Oke, sama-sama. Ini ada ucapannya nih. Terima kasih Kakak sudah putarin lagunya. Semoga Kakak penyiar semuanya selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kelancaran dalam siaran ya. Semoga Tuhan senantiasa memudahkan setiap urusannya, melimpahkan keberkahan dan selalu menjaga dalam lindungannya. Amin. Tetap semangat dan selamat menjalani akhir pekannya. Terima kasih untuk Kakak Lara ya, ini setia sekali bergabung ya di Santai Siang. Dan untuk semua teman Pro2 juga, kalian masih bisa request ya lagu-lagu terbaik yang mau kalian dengarkan di kesempatan siang hari ini di 082-147-650-422. Saya juga mau menyapa untuk Oma Ceril yang ada di seputaran Boanawa. Selamat siang Oma, selamat berhari Minggu. Kemarin tuh Oma sempat telpon. Nah waktu Oma telpon mungkin karena banyak pembelinya sehingga tuh putus-putus begitu ya. Jadi semoga siang ini Oma bisa bergabung kembali nih. Juga saya mau menyapa untuk Bung Yeri yang ada di Lepembusu Kelisoke. Kemudian untuk Kakak Putramus yang ada di Kio Tengah, untuk Bang Irul ya di Bongawani. Halo Bang Irul. Untuk Anita Sayang yang saat ini sedang berada di Maomere. Katanya sih, oh ya ini kan, ya betul-betul sekarang masih di Maomere ya. Beberapa hari lagi sudah berangkat ke Jakarta. Kemudian untuk Kakak Eton di Maokeli, selamat siang, selamat berakhir pekan ya. Tiara di Jalan Wirajaya, ada Cynthia di Potu. Kemudian juga kita spesialkan tadi untuk adik Aldi yang saat ini juga masih pantau Pro2 FM ND ya. Selamat siang, Tuhan memberkati untuk adik Aldi ya dan juga keluarga di siang hari ini. Juga saya mau spesialkan ya salamnya untuk Kakak Nokse, untuk Kakak Vivin yang ada di Jalan Udayana, Kiren ya di Wirajaya, juga selalu pantau Pro2 FM ND teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro2, untuk kalian semua yang saat ini masih pantau di live TikToknya Pro2 FM ND, terima kasih banyak ya untuk semuanya. Salam sehat selalu dan salam semangat selalu, Tuhan memberkati. Kita kembali dengarkan 3 lagu beruntun untuk semua teman Pro2 yang saat ini sedang pantau Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

teman Pro 2, back again di Pro 2 Hitlist ya. Buat kamu semua tetap semangat di luar sana yang hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Selamat ya merayakan hari ulang tahun. Semoga di hari ulang tahun ini kamu semua lebih diberkati, lebih banyak hal baik yang menghampiri dirimu. Yang paling penting itu adalah sehat dan bahagia ya. Dan untuk semua juga yang hari ini mengalami hari-hari penuh berat ya, entah itu mengalami duka cita yang mendalam ataupun mengalami hal-hal buruk lainnya, teman Pro 2 tetap semangat juga. Yakinlah bahwa semua masalah ya, semua hal-hal yang terjadi di luar kendali kita ya, itu pasti sudah seizin Tuhan, teman Pro 2 ya. Jadi harus tetap bersemangat apapun kondisi kamu semuanya pada saat ini ya, teman Pro 2. Dan kita masih punya waktu 19 menit lagi kebersamaan kita untuk Pro 2 Hitlist ini. Kamu masih bisa merequest lagu, teman Pro 2. Dan untuk semuanya yang saat ini sedang pantau melalui live TikTok kami, thank you juga ya. Semoga hari ini juga akan menjadi hari yang baik untuk semua teman Pro 2. Kita kembali ke lagu-lagu, dan jangan lupa makan siang ya, karena ini jamnya sudah ya mau dekat lah ya di jam 12. Saatnya kamu atur waktu ya untuk makan siang, teman Pro 2.

0: tahu itu tuh. Siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh, oh iya, iya, iya, tahu. Iya, iya, iya. Ji, apa ya?
2: Vi, kok terlalu ikutan ejek dia, Kak?
3: Tidak, ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul, Le. Saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2. Hey guys, selamat siang semuanya. Sudah menikmati makan siang belum ya? Hai, harusnya sudah ya teman Pro 2, karena ini sudah jam 12 lewat dan sedikit lagi juga saya harus makan siang teman Pro 2. Terima kasih untuk kalian yang masih setia bersama kami di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Di jam 12 ini seperti biasa ya, kita akan bicara soal peluang usaha di zaman sekarang ini ya, kira-kira apa nih. Nanti saya akan hadirkan ya teman Pro 2, dan untuk kalian semua yang saat ini masih stay tune, thank you. Jangan lupa untuk ya selalu bersemangat ya teman Pro 2 semuanya, di tengah aktivitas kamu yang padat di hari Minggu, walaupun weekend, tapi harus tetap bekerja ya, tetap bersemangat. Lagu-lagu terbaik masih akan terus kami hadirkan untuk menemani santai siang.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama sehingga banyak yang

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

bersama menghadirkan informasi menarik buat kamu tentunya. Bagaimana membangun peluang usaha di zaman yang saat ini yang kita bilang ya, banyak, sudah banyak sekali usaha-usaha yang sama. Tapi buat kamu yang mau agak sedikit berbeda, sebenarnya bisa ya dengan perkembangan teknologi dan media sosial ini, kamu bisa memulai bisnisnya dari rumah. Jadi tidak usah menyediakan usaha modal yang cukup besar begitu ya, kayak harus punya toko atau yang lainnya, teman pro 2. Jadi kamu tuh cukup bermodalkan ponsel, terus koneksi internet ya teman, ini juga sangat penting, dan juga kemauan untuk belajar ya. Misalnya kamu bisa berjualan makanan rumahan atau menjadi reseller ya, atau dropshipper teman pro 2. Terus kamu bisa juga membuka jasa desain grafis ya. Nah ini nih buat kamu yang kayak pintar desain, terus edit video, edit foto ya. Atau ya kamu bisa menjadi seorang content creator ya, bisa juga menggunakan media sosial yang ada ya. Bahkan kalau punya keahlian mengajar, kamu juga bisa membuka kelas privat atau kursus secara daring. Kuncinya itu bukan kamu

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
5: Alah, kamu mah masih mending. Aku lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
6: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Teman Pro 2, saat ini kami akan menghadirkan lagu Balek Bembeng ya. Penyanyinya adalah Cilokak. Album Mandalika dari Cilokak ini adalah salah satu hasil program dari komitmen Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal.

0: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
1: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja

0: melakukan penelitian di Universitas Kentucky dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Teman Pro 2 ada Gia Indrawari, jiwa yang bersedih ya. Setiap orang pasti pernah berada di titik lelah teman Pro 2, seperti merasa sedih ya, atau bahkan ingin menyerah saja nih. Nah, ini lagunya Gia Indrawari ya, hadir sebagai pengingat bahwa sebenarnya tidak apa-apa teman Pro 2 untuk kita bisa berhenti sejenak ya, menarik nafas, kemudian menerima semua perasaan yang sedang dirasakan ya. Kalau mau menangis, menangis saja. Karena menangis itu bukan tanda bahwa kamu lemah ya. Justru kamu perlu mengapresiasi diri kamu sendiri bahwa kamu sudah mampu bertahan melewati berbagai tantangan hidup ya. Perlahan ya, pasti semua luka itu akan menemukan jalan untuk pulihnya nih teman Pro 2.

Teman Pro 2, sesaat lagi informasi olahraga di Sport Corner akan kami hadirkan untuk menemani kamu di santai siang ini. So stay tune terus Teman Pro 2, 3 berita olahraga sudah saya siapkan ya. Kita ke informasi berita olahraga yang pertama, AC Milan boyong bintang utama untuk menghadapi Chelsea di Jakarta nih. Ini dilansir dari KBRN Jakarta, Teman Pro 2. Pelatih AC Milan Ruben Amorim resmi merilis daftar skuad terbaiknya untuk melakoni tur pramusim 2026 di Australia dan juga di Indonesia. Skuad Rossoneri dipastikan memboyong pilar utama seperti Luka Modric, ada Rafael hingga Christopher. Saat menjajal Chelsea di Jakarta pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Kehadiran jajaran pemain bintang dunia ini menjawab penantian publik sepak bola tanah air yang tentunya mendambakan tontonan yang berkualitas internasional, dan kepastian dibawanya amunisi terbaik Milan juga menegaskan keseriusan raksasa Serie A tersebut untuk menyajikan performa tingkat tinggi di stadion utama Gelora Bung Karno. Oke, Teman Pro 2, itu dia informasi pertama ya, informasi olahraga. Stay tune terus karena ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk menemani kamu di santai siang ini.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ending.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.

mempercepat gelap tiba di dunia. Namun teman Pro 2 dibalik besarnya pendapatan dan juga hak siar, sponsor dan juga investasi, mayoritas klub justru diperkirakan mengalami kerugian secara finansial ya. Dan melansir laporan harian Spanyol Amerika Serikat, perusahaan konsultan BDO memproyeksikan sekitar 90% klub di 4 kasta teratas sepak bola Inggris merugi. Dan prediksi tersebut muncul meski pendapatan komersial dan juga nilai kontrak siaran televisi terus meningkat setiap tahun.

Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaatnya sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.

Lukman Pro 2, kita ke informasi showbiz ya. Kita mulai dari informasi musik dulu. Hindia dan Fresh gugup usai diminta tampil bersama Erwin Gutawa. Katanya siap tidak siap, harus siap ya. Solois Hindia dan juga grup band Rock Fist dipercaya untuk mengisi gelaran Forestra di 29 Agustus 2026. Namun ada cerita menarik teman Pro 2 di balik terpilih.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Andy,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
4: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cuman Pro 2. Setiap Kamis jam 4 sore hadir Sore Ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Siaran yang akan ngenalin kamu ke anak-anak muda NTT yang berprestasi. Berbagai cerita penuh semangat dan motivasi buat generasi muda. Jangan lewatkan Sore Ceria berjaringan setiap Kamis jam 4 sore di Pro 2 FM ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Attambua. Teman terbaik kamu.

0: κάμω.
1: Πρόδου FM Andy.
2: Teman terbaik kamu.
3: Πρόδου FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kemon Pro 2, kita masih dengan informasi terbaik ya, informasi showbiz melalui kamu sampai di jam 3 nanti. Berikutnya Andi ya, kenang momen isi soundtrack film Spider-Man sebelum For Revenge, teman-teman. Vokalis band legendaris ya Andi membagikan pengalaman yang membanggakan dalam perjalanan karir bermusiknya. Siapa sangka teman Pro 2, band rock asal Bandung ya, pernah terlibat dalam proyek besar Hollywood dengan mengisi soundtrack film Spider-Man pertama yang dirilis pada tahun 2002 silam. Kala itu ia membawakan lagu hits yang berjudul Dunia. Tidak main-main ya, lagu tersebut bersanding dengan band-band papan atas dunia seperti Aerosmith hingga The Strokes dalam album kompilasi soundtrack resmi film Sang Pahlawan Laba-Laba tersebut. Andi menjelaskan bahwa keterlibatan lepas dari peran label mereka saat itu, film Spider-Man diproduksi oleh Columbia Pictures yang memiliki divisi musik di bawah naungan Sony Music International. Pun cukup ketat, Andi menceritakan bahwa pihak label mencari band-band profesional dari berbagai negara di Asia untuk ikut serta. Pencapaian ini menjadi catatan sejarah manis, pasalnya mereka menjadi salah satu wakil Indonesia yang berhasil menembus proyek musik berskala internasional dan bersaing dengan musisi luar negeri. Keren teman Pro 2, kita patut berbangga ya, karena ternyata banyak sekali musisi-musisi Indonesia yang berbakat yang kemudian punya andil besar juga ya teman Pro 2 di industri musik ataupun perfilman dunia. Semoga anak-anak ND ya yang saat ini berkecimpung di industri musik ataupun film juga bersemangat ya, punya mimpi yang besar nih teman Pro 2 ya, harus ya. Dan yang penting adalah jangan hanya bermimpi ya, tapi juga harus berjuang dan juga berusaha. Alright teman Pro 2, saya akan hadirkan kembali lagu-lagu untuk menemani kamu hanya di Santai Siang. Stay tune terus.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Hakim pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Pastinya buat nemenin liburan kamu ya. Dan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry. Ini adalah satu lagu yang lagi viral banget, bahkan sampai ada trend make up-nya kalau kamu tahu di social media ya. Kita dengerin, ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan apakah bisa naik melambung jauh terbang tinggi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18 turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu, ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Pro 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana. Masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 sama Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Number 12.

0: Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: posisi 7 masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: 20 ya. Kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus, masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Toma Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemeritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti, aku Desi Aliana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Girl Group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girls yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 92 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: The Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 member 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandar melanjutkan weekend kali ini.

99,2 FM, Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2 and happy Sunday buat teman Pro 2 yang selalu pantau dan selalu dengarkan siaran kita ya, sampai di hari minggu ini teman Pro 2. So, bagaimana kabar kamu nih di hari minggu ini? Sudah di tanggal 2 Agustus, tidak terasa ya teman Pro 2. Tapi semoga dimanapun kamu berada, dengan segala sesuatu yang terjadi sama kamu, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan sedang menikmati waktu. Biasanya kalau weekend ini menikmati waktu bersama keluarga, quality time, ataupun juga teman, sahabat, atau mungkin me time yang menyenangkan ya teman Pro 2. And I'm Priska menemani kamu spesial di sore ceria until 7 PM ya, for the next few hours teman Pro 2, sampai di jam 7. Tadi kita sudah seru-seruan di jam 3 sampai di jam 5, itu ada Indonesia Top 20 National dan juga Manca Top 20 Internasional yang dirilis langsung dari Pro 2 FM Jakarta. And nantinya kita mau kasih kamu informasi viral ya teman Pro 2. Tapi ini bukan kontroversi ya, ini informasi viral yang mungkin sekiranya tuh bisa membuat pengetahuan kamu tuh bertambah, mengupdate pengetahuan kamu. Oh, ternyata ada hal yang lagi terjadi nih di belahan dunia ini. Nah, ini kamu bisa upgrade informasi itu dari kita begitu teman Pro 2. Jadi sore hari itu kayaknya hari yang indah untuk kita melakukan hal-hal yang baik juga ya teman Pro 2. Kita mengumpulkan niat kita, mood kita untuk menghadapi Senin besok dengan segala sesuatu yang terjadi nih, baru awal bulan sudah banyak gebrakan-gebrakan yang terjadi di sekitar kita. Tapi semoga itu jadi pemicu kamu untuk tetap semangat ya teman Pro 2. Anggaplah itu

Kenangan-kenangan momen yang Yafet ciptakan buat kami teman-temannya tuh selalu membekas. Dan doa-doa kami selalu mengiri kamu, Yafet. Thank you so much. Ini dia Inau featuring Airless Manda dengan sesi potret.

0: Aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan. Dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa

0: Jakarta.
1: Terbaik kamu.
0: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Ada Bernadia dengan Laut Yang Tenang. Ini cocok sekali ya buat kamu yang mungkin lagi di fase OMG, kenapa dia berubah ya? Kayaknya dia tuh tidak seperti ini, atau apa yang ditampilkan oleh seseorang ini tuh tidak seperti apa yang sebenarnya terjadi gitu. Makanya kita tuh harus berhati-hati dengan Laut Yang Tenang. Sepakat sama Bernadia ya kan? Oh benar, dan ada info viral untuk kamu teman produser yang bisa langsung dari Folix Media. Ada Uno, kartu Uno, kartunya sejuta umat yang rilis edisi full black. Ada blackout card yang bikin semua pemain tuh rebutan untuk tepuk kartu. Kayaknya agak berbeda ya teman produser dengan kartu Uno pada biasanya nih teman produser. Jadi Uno tuh merilis edisi khusus hasil kolaborasi dengan label streetwear asal Paris, BLVCK Paris. Dan seluruh kartu dalam deck ini berwarna hitam, full hitam. Tapi yang berwarna tuh cuman nomornya sama ini, kita bilang warna yang kita pilih tuh mau warna apa gitu. Yang berapa kali, plus, 4 plus, 2 plus, itu ya teman produser. Nah ini merupakan kolaborasi kedua antar keduanya. Jadi edisi ini membawa satu kartu baru bernama Blackout Card. Dan ketika kartu tersebut dimainkan, seluruh pemain tuh harus berebut untuk menepuk tumpukan kartu di tengah. Jadi agak berbeda dengan biasanya, ini pakai tepukan ya teman produser. Dan pemain yang paling lambat menepuk mendapatkan hukuman mengambil 4 kartu. Wow, banyak sekali niche. Jadi kartu ini juga tetap berfungsi seperti wild card, sehingga pemain yang memainkannya tuh berhak menentukan warna berikutnya. Tapi untuk harganya nih teman produser masih terbilang cukup fantastis ya. Selain dari kartu, koleksi ini mencakup hoodie, ada kaos, ada topi, dan tas travel berukuran kecil. Dek kartu itu dijual seharga $25 Amerika, sekitar Rp450.000 untuk satu kartunya teman produser. Jadi masih pricing ya. Dan koleksi ini dirilis pada tanggal 24 Juli 2006 melalui situs BLVCK Paris. Dan batch pertama dek kartu ini sudah habis terjual ternyata. Dan kini dibuka untuk pemesanan awal. Apakah ada yang berminat nih? Siapa tahu ya untuk pengiriman mulai 15 Agustus ada yang berminat nih sama kartu Uno. Jadi warnanya tuh apa ya? Warna-warna yang kalem tapi bedi begitu ya. Warna Uno hitam. Nah terbayang tidak tuh teman produser. Siapa tahu kamu pengen coba, silakan mungkin bisa di searching kartunya. Tapi harganya sudah pasti sekitar Rp450.000 ya teman produser. Oke, kita masih punya informasi viral lainnya spesial buat kamu ya di sore ceria. Selalu jangan kemana-mana, enjoy with us.

0: gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Kadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama.

masih di informasi viral. Nah, ini ada info viral buat kamu teman Pro 2. Ada power bank terbakar di kabin pesawat Batik Air nih informasinya nih. Seperti apa kronologinya, ini dia. Penerbangan Batik Air dengan rute Makassar Jakarta tuh dilanda kepanikan setelah sebuah power bank milik salah satu penumpang tuh terbakar di kabin pesawat. Bayangkan betapa terkejutnya orang-orang di situ teman Pro 2. Insiden ini terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial. Jadi Batik Air menerangkan bahwa peristiwa ini terjadi dalam kabin pesawat pada penerbangan rute Makassar Jakarta pada Selasa lalu. Oh, tanggal 29 ternyata baru-baru ini. Dan ternyata insiden ini bermula ketika sebuah power bank milik salah satu penumpang mengeluarkan asap nih. Tiba-tiba ada asap yang kemudian disusup percikan api saat pesawat tengah mengudara teman-teman. Jadi lagi di udara nih, tiba-tiba ada percikan api dari kabin pesawat. Nah, semua pada panik tuh pasti ya. Pasti, semua saya juga pasti panik ya teman-teman. Jadi selama proses tersebut, awak kabin juga memastikan keamanan penumpang yang berada di sekitar lokasi kejadian tuh terus mereka koordinasi terus maksudnya ya dengan kapten penerbang sesuai dengan prosedur operasional penerbangan mereka. Kemudian setelah situasinya tekan aman, penerbangan dilanjutkan hingga pesawat mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jadi seluruh penumpang yang ada di situ waktu itu termasuk awak pesawatnya dipastikan tidak mengalami gangguan apa-apa dari insiden tersebut. Makanya itu jadi reminder buat kita tuh harus berhati-hati teman Pro 2 kalau mau taruh power bank tuh mungkin bisa di tasnya kita, jangan taruh di kabin pesawat begitu, dan berhati-hati begitu, periksa kabelnya, mungkin ada yang longgar atau ada yang sudah rusak dan sebagainya macamnya. Tuh kayak hal-hal begini justru yang tidak kita perhatikan begitu. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama ya sebagai salah satu contoh kasusnya yang dialami oleh penumpang Batik Air ini teman Pro 2.

akan mengumandangkan azan maghrib ya di 17.52 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2 saat ini juga lagi bersiap-siap ataupun apapun aktivitas kamu ya teman Pro 2, semoga ditemani oleh lagu-lagu yang sudah kita siapkan ini di sore ceria.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jackson's di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Tebang Pro 2 saat ini tepat di pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Islam untuk menunaikan ibadat sholat maghrib bersama. Selamat mengikuti.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد عليا الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita lakukan ketika kita mendengar berita yang mengejutkan? Kita mendapatkan telepon bahwa pasangan kita, istri atau suami kita, mengalami kecelakaan, atau kita mendapatkan kabar bahwa anak kita terjatuh di sekolahnya, atau tertabrak ketika menyeberang sebuah jalan. Apa yang kita lakukan ketika kita menerima kenyataan bahwa kita kalah dalam sebuah tender, atau kita mendapatkan berita yang tidak mengenakan dan menyesakkan dada? Panik, bingung, atau kita langsung mengambil telepon kita dan menghubungi orang yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah ini sudah dipraktekkan. Masalah ini telah dijelaskan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam apabila berhadapan dengan masalah yang tidak mengenakkan, yang menyedihkan, masalah besar, maka beliau segera mengerjakan sholat. Idza hazabahu amrun shalla. Ya, sholat. Bukan menghubungi relasi kita. Bukan panik. Bukan galau. Namun tuntunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat. Mengapa sholat? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan sholat. Sesungguhnya sholat itu amatlah besar kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah resep Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengerjakan sholat karena Allah akan menolong kita ketika kita mendekat kepadanya. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita mengingatnya. Kita akan dijaga oleh Allah pada saat kita menjaga hak-haknya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu ketika kita mendapatkan berita duka, berita yang mengagetkan, berita yang tidak menyenangkan, maka segeralah ambil air wudhu, lalu bertakbiratul ihramlah, dan sholatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Abbas pernah berjalan di sebuah jalan, lalu ada orang yang menghampirinya dan memberitahukan bahwa saudaranya telah meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh beliau? Tanahha. Beliau langsung menepi. Wasalla rak'atain. Dan beliau langsung sholat 2 rakaat. Atala fihima. Lalu beliau memanjangkan sholatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersimpuh kepada Allah. Lalu beliau mengucapkan salam. Beliau kembali ke tunggangannya dan beliau berjalan sambil membaca Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Ini juga yang dilakukan oleh Ummu Kulthum ketika melihat suami tercintanya Abdurrahman bin Auf itu pingsan dan beliau khawatir luar biasa. Apa yang beliau lakukan? Allahu Akbar. Beliau langsung pergi ke masjid dan mengerjakan dua rakaat mengingat firman Allah, wasta'inu bis sabri wassalah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Dan ini pun yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika harus menerima kenyataan bahwa istri tercintanya Sarah diambil oleh orang-orang penguasa Mesir, dipisahkan darinya. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah beliau menghubungi manusia? Dalam hadis Bukhari, beliau alaihissalam, dalam hadis Bukhari beliau alaihissalam langsung mengerjakan salat dua rakaat salam sehingga Sarah tidak bisa dijamah oleh penguasa Mesir tersebut. Ini adalah resep nabawi, resep untuk orang-orang beriman. Yakin tidak bahwa Allah mampu melawang kita? Kerjakanlah salat, dekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Dan justru kita lebih dekat dengan manusia ketika kita sedang mendapatkan masalah, mendekat kepada Allah Jalla wa'ala dengan mengerjakan salat, wasta'inu bis sabri wassalah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan mengerjakan salat. Idza sta'anta fasta'in billah, jika Anda meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah dan Allah minta kita untuk mengerjakan salat. Yakinlah bahwa Allah akan menolong kita dengan salat kita tersebut jika sesuai dengan sunnah Nabi SAW dan dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh kerendahan dan penuh pengharapan kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten aja deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

0: puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Layaknya musim

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muteri lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist kamu, cerita kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 RRIND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2 ya. Di Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, radionya anak muda. Kita akan seru-seruan teman Pro 2 dari jam 7 hingga di jam 12.30 malam nanti. Sajian informasi dan juga musik hiburan bakal menemani kalian selama beberapa jam ke depan teman Pro 2. Ya, teman Pro 2 pantau terus Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial audio streaming kami di www.rri.co.id dan juga bisa melalui mobile application di RRI Digital teman Pro 2. Dan saat ini teman Pro 2 kita di CLBK, cerita langsung bersama Komedita. Ya, teman

Hobi yang dulu hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang kini menjadi peluang usaha, sumber penghasilan, bahkan jalan untuk menuju karir. Mulai dari membuat konten kreatif, fotografi, desain grafis, musik, kuliner rumahan, hingga bisnis berbasis media sosial, semuanya bisa dimulai dari keberanian untuk mencoba dan terus belajar.

0: Halo AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
4: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya Cina yang terbuat dari campuran timah dan

0: menggunakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sekarang mari menari bersama.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2, selamat malam aja untuk kalian semua. Thank you ya. Terima kasih banget untuk kalian semua teman Pro 2 yang sudah dengerin dan ikuti bersama Indonesia Pro Indie Nasional ya. Kalian sudah dengerin lagu-lagu indie untuk edisi minggu ini teman Pro 2. Tetap ikuti Indonesia Pro Indie Nasional Relay dari Pro 2 RRI Jakarta setiap hari Minggu malam dari pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Pro 2, saat ini di musik akselerasi Hilarius Daru Indrajaya yang dikenal dengan nama Dark Boy Gang ini menghadirkan konsep spesial ketika menggarap ulang lagunya yang pertama kali dirilis pada tahun 2019, Wong Sepele. Dalam single serta video musik yang diproduksi Mabes Balker itu, Daru sapan akrab Dark Boy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Nah, teman Pro 2, produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele ini mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenparekraf yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi ya. Digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat teman Pro 2. Berikut ini kami hadirkan Wong Sepele dari Dark Boy Gang featuring Fauzi Haidir.

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Hmm. Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Halo, Ma.
1: Halo, Nak.
0: Kamu sakit?
1: Ya, begitulah, Nak. Kamu kira-kira bisa pulang gak lebaran kali ini?

Bujang tos.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dululah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Jadi gitu loh, Lela. Cintan itu cintan.
1: Iya, cintan.
0: Intan, sini kau dulu, sini duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung sama kita
0: gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
2: Iya udahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
2: Masih belum punya.
1: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
0: Udah 3 tahun kan ya?
2: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Masih galau? Yuk, jaga malam. Jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.
1: Masih galau? Yuk, jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2.

0: Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata persatuan dan kesatuan, bukan? Apa itu? Jawabannya adalah bersatunya beragam suku dan budaya sehingga menjadi suatu bangsa yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh. Artinya, kita beragam warna kulit namun satu Indonesia. Kita beragam budaya, masih satu Indonesia. Beragam suku, kita tetap Indonesia. Jadi, tak ada aku atau kamu, dia atau mereka. Yang ada hanya kita Indonesia. Saling menyayangi, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan. Itulah cara kita menghargai kemerdekaan Indonesia.
1: Galau, yuk jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2.
0: Deretan lagu-lagu terbaik kini kembali hadir untuk kamu. Lagu-lagu Indonesia yang hits tentunya ada di sini selama 1 jam penuh setiap hari Sabtu jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Indonesia Top 20 menghadirkan 20 lagu Indonesia terbaik untuk kamu. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman.

hidup. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku. Ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Cuman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM Indonesia.

Hai teman-teman, siapa yang punya kucing di rumah? Pasti lucu kan kucingnya? Nah, kucing merupakan hewan peliharaan yang umumnya dipelihara oleh banyak orang. Selain tingkahnya yang lucu dan menggemaskan, kucing juga cenderung ramah bagi manusia. Namun, pemeliharaan kucing juga perlu memperhatikan banyak hal penting agar anabul ini tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Tak jarang kucing yang tidak mendapat perawatan kesehatan akan rentan mengalami sakit maupun terkena virus. Salah satu virus yang paling berbahaya yang kerap menyerang kucing adalah virus panleukopenia. Panleukopenia merupakan penyakit menular pada kucing yang disebabkan oleh parvovirus. Penyakit ini dapat menginfeksi kucing dengan cara membunuh sel-sel aktif yang membelah pada sumsum tulang, usus maupun janin yang sedang berkembang pada kucing. Panleukopenia merupakan jenis virus yang sulit dimusnahkan walaupun memakai desinfektan. Virus ini biasanya menempel di beberapa tempat seperti tempat makan, kandang maupun tempat bermain kucing dalam waktu yang lama. Nah, ngeri banget kan teman-teman? Anak kucing memiliki sistem imun yang lebih rendah dari kucing dewasa. Oleh karena itu, kitten ini sangat rentan tertular penyakit termasuk panleukopenia ini. Nah, berbeda dengan kucing dewasa yang memiliki peluang lebih besar jika diberikan perawatan yang memadai. Kucing yang terinfeksi panleukopenia terlihat sangat lesu, tidak nafsu makan, demam, diare, muntah, mengeluarkan ingus, dan dehidrasi. Kucing dengan tanda-tanda ini biasanya hanya diam di depan mangkuk air tetapi tidak meminum terlalu banyak. Langkah yang paling mudah agar kucing kesayangan kamu tidak tertular virus ini adalah dengan memberi mereka vaksin sesuai dosis. Vaksin pertama dapat diberikan pada anak kucing di usia 6-8 minggu. Kemudian vaksin lanjutan dapat diberikan ketika anak kucing atau kitten sudah berusia 16 minggu. Membersihkan kandang, mencuci tempat makan dan minum, maupun tempat bermain mereka. Jika kucingmu memiliki tanda-tanda tertular virus, penanganan pertama adalah dengan membawanya ke dokter hewan.

Teman berdua dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman berdua esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata, saya Dodi Riti dan seluruh tim kerabat kerja RNN mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

kami. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Indi, radio publik milik bangsa, program 2 dipancarluaskan melalui frekuensi 92,2 FM. Kembali mengudara hari ini untuk edisi Senin 3 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI Indi mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow!

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok.

0: pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flores Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Produa, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak teman Produa yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Informasi pertama, drainase Walo area belum dibangun, warga terus terdampak banjir. Dilansir dari rr.co.id, warga Potunggo, Kelurahan Onekore, Kabupaten Ende, kembali mengeluhkan belum dibangunnya saluran drainase di ruas jalan Walo area. Saat musim hujan, kawasan tersebut kerap dilanda genangan air hingga banjir yang merendam permukiman dan lokasi usaha peternakan milik warga. Lurah Onekore, Kriwinus Victor Bae, dalam program Malo RRI Jumat 31 Juli 2026 mengatakan, persoalan itu telah diketahui pemerintah kelurahan sejak 2024. Informasi tersebut bermula dari laporan warga RT 13 yang menyampaikan dampak banjir setiap kali hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Ende mendorong penguatan literasi digital masyarakat desa untuk mendukung pembangunan daerah yang maju dan berkelanjutan. Pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Ende Gabriel Dala membuka kegiatan fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat tentang literasi digital di Desa Ndungga. Informasi terakhir, Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yase meninjau langsung kesiapan personil yang bertugas mengamankan wilayah Aduna Timur pada Jumat 31 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan tugas pengamanan berjalan optimal sekaligus memantau situasi keamanan di lapangan. Info Pro 2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

Pro2 dari ND, teman terbaik kamu. Wow, selamat pagi teman Pro2. Apa kabarnya kamu di hari Senin ini alias Monster Day ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Semangat dan pastinya siap menjalani aktivitas kamu teman Pro2. Welcome back to a brand new week ya. Ketemu lagi bareng Priska yang akan menemani kamu teman Pro2 sampai di jam 10 hanya di Spada nih. Nah, bicara soal Senin by the way ya, biasanya hari ini jadi momen buat reset semangat ya setelah weekend kemarin WFH mungkin ya. Buat adik-adik yang sekolah, pasti tadi pagi tuh ada diawali dengan bangun yang semangat karena hari ini kan Senin, harus upacara bendera kan. Jadi ketemu sama teman-teman di kelasnya, mulai pelajaran baru. Dan mungkin ada yang langsung dikasih tugas nih sama gurunya nih teman Pro2 tapi belum dikerjakan. Jadi semangat ya, semoga hari ini lancar dan tetap happy as always kamu teman Pro2. Kalau teman Pro2 yang sudah berangkat ke kantor, kayaknya seperti saya ini ya, kayaknya pasti Senin kamu tuh identik dengan maybe akan ada rapat atau briefing pagi, upacara bendera, meeting, cek email, atau mungkin bikin to-do list kali ya untuk satu minggu ke depan mungkin ya. Memang kadang Monday feels so busy teman Pro2, tapi kita harus ingat ya, setiap awal minggu pasti selalu bawa kesempatan baru ya untuk jadi lebih baik dari minggu kemarin. Yes kan? Buat yang lagi di perjalanan mungkin ya menuju ke sekolah atau ke kampus, ke kantor, ke pasar ya, atau mungkin lagi menikmati kopi pagi, atau mungkin belum bangun nih teman Pro2. Kamu yang lagi dengarkan radio di rumah ya, thank you so much sudah memilih Pro2 FM ND sebagai tempat untuk kamu memulai hari kamu, sebagai teman untuk memulai aktivitas kamu di pagi hari teman Pro2. So, selama beberapa jam ke depan tuh kita akan ngobrol santai ya. Kita pasti ajak kamu untuk dengarkan lagu-lagu yang asik, bagi kamu informasi menarik, dan tentunya bikin pagi teman Pro2 jadi lebih colorful ya. Jadi jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan kasih kamu informasi di Kepo Time. Jangan lupa senyum teman Pro2, Senin tuh biasanya jadi hari yang menyenangkan kalau kitanya juga enjoy and chill dengan positive vibes ya kan. So teman Pro2, Priska siap menemani kamu sampai di pukul 10 pagi. Let's make this Monday awesome ya. Jadi kita akan kasih kamu lagu pertama ini dari Andy Grammer yang kayaknya tuh sering diputarkan dan jadi anthemnya anak muda Gen Z, Honey I'm Good.

0: sih kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik.

Alright teman Produ, selamat datang di Kepo Time. Gudangnya informasi buat kamu ya teman Produ, untuk upgrade informasi-informasi terbaru nih. So anyway, siapa nih yang kalau mau isi bensin sekarang nih berharap bahwa harganya akan berubah nih teman Produ? Kayaknya semua orang berharap yang sama nih. Jadi ada kabar baik ya datang buat kamu pengguna Pertamax nih. So mulai tanggal 1 Agustus ya teman Produ, Pertamina tuh resmi menurunkan harga beberapa BBM non subsidi di wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, dan tentunya di mana? Di NTT. Dan yang paling bikin senangnya lagi teman Produ, Pertamax sekarang tuh turun dari Rp16.000 ya, Rp16.250 menjadi Rp15.950 per liternya teman Produ. Memang selisihnya hanya Rp300 per liternya, tapi kalau kita rutin isi bensin kayaknya terasa lebih hemat teman Produ. Pelan-pelan tapi pasti, asik. Jadi tidak cuma itu, Pertamax Turbo juga turun ya, dari Rp19.300 menjadi Rp18.300 per liternya. Kalau Pertamax Green 95 tuh sekarang dibanderol dengan harga Rp16.600. Jadi turun dari harga sebelumnya Rp17.000. Tapi buat kamu yang pakai Dex Lite atau Pertamina Dex ya, biasanya di kota-kota besar itu harganya masih belum berubah. Tapi semoga ya, kita semogakan saja teman Produ. Dan menurut Pertamina, penyesuaian harga ini dilakukan secara berkala ya, dengan mempertimbangkan harga minyak dunia dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah teman Produ. So tidak kalah pentingnya, stok BBM di seluruh SPBU juga dipastikan aman. Jadi tidak perlu panik lagi teman Produ, atau kamu buru-buru antri seperti ya kemarin-kemarin kita lakukan. Jadi pelan-pelan mungkin ya, kita berharapnya bisa turun lagi ya. Jadi mungkin uangnya bisa kamu pakai untuk hal lain, bisa lebih hemat ya dan safety. Asik ya, dan kita berharapnya informasi ini terus berdatangan dari Pertamina. Berharap bahwa akan turun terus ya untuk harga-harga BBM kedepannya teman Produ. Kita berharap yang sama. Oke, kita akan kasih kamu informasi lainnya teman Produ. So enjoy with us di Kepo Time. Jadi akan kasih kamu informasi seru lainnya untuk mengupgrade pengetahuan kamu juga di pagi hari ini. Jadi isi pagi hari ini tuh dengan informasi-informasi tuh biar kamu paham, oh iya ya, ternyata ada info ini nih.

Teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Teman Pro 2, mungkin kamu merasa akhir-akhir ini cuaca di India tuh bikin bingung tidak sih? Saya menganut merasa bingung ya untuk cuaca di Ende akhir-akhir ini. Karena siangnya tuh panas sekali ya, sampai kita tuh pengen cari di mana jual es teler, di mana jual es dawet ya. Tapi malamnya tuh aduh dingin luar biasa ya. Jadi ternyata kondisi itu memang sesuai ya dengan perkiraan BMKG teman Pro 2 FM Ende. Untuk wilayah Ende sendiri cuaca tuh diprediksi cerah hingga berawan tuh dari pagi sampai malam. Suhunya tuh sekitar 22 hingga 33 derajat Celcius. Jadi jangan heran ya kalau siang tuh terasa terik minta ampun ya. Sementara kalau malam dan menjelang dini hari udaranya tuh pasti mulai dingin teman Pro 2. Meskipun cuaca di Ende relatif bersahabat ya, tapi BMKG tetap mengingatkan masyarakat di NTT khususnya untuk waspada dengan potensi angin kencang nih, terutama di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao dan juga Saburaijua. Dan buat teman Pro 2 yang punya rencana untuk berkendara atau berlibur, berpergian atau maybe beraktivitas di luar ruangan ya, jadi jangan lupa untuk chat dulu perkiraan cuaca untuk hari itu ya, apalagi kalau mau menyeberang atau beraktivitas di laut ya, naik kapal, jadi cari informasi cuaca biar biar kita tuh tidak panikan ya teman Pro 2, cek terus informasi dari BMKG. So tips and trick ya buat kamu di hari ini, jangan lupa pakai sunscreen kalau keluar siang kira-kira 30, kalau 30 kurang 40-45 SPF teman Pro 2. Kalau keluar siang bawa minum ya biar tidak terdehidrasi kayak saya nih, bawa tumbler lucin dan imut ini, dan mungkin bisa siapkan jaket yang tebal untuk malam hari teman Pro 2. Soalnya memang Ende sekarang ini lagi kas sama siangnya tuh bikin keringetan, malamnya bikin selimutan ya. Jadi tetap update informasi cuaca dari BMKG teman Pro 2, ataupun kamu mau informasi update informasi dari BMKG bisa ceki-ceki juga di laman resmi kita di rri.co.id, ataupun kita pasti kasih kamu informasi di info Pro 2 itu pasti setiap hari ya teman Pro 2, karena ini yang kamu butuhkan nih, selalu ada di sini nih sama kita nih teman Pro 2.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nah, teman Pro 2, itu dia obrolan seru kita pagi ini spesial di Kepo Time ya. Semoga informasi yang sudah kita kepoin bareng, kita bisa tambah wawasannya dari situ sekaligus menemani aktivitas kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi setelah ini kita lebih seru lagi, kita akan temani kamu lagi karena jangan kemana-mana. Setelah ini masih ada Flores Your Playlist, tempatnya kamu bisa ambil alih nih playlist pagi hari ini. Seperti biasa, request lagu, ya kan? Ini dia yang ditunggu-tunggu sama teman Pro 2. Jadi bisa kirim requestan kamu, lagu favorit kamu lengkap, mungkin sama salamnya buat your friends, your lovers, or maybe your family, ataupun juga crush kamu, secret admirer kamu kira-kira, ataupun orang spesial teman Pro 2. Jadi buat menemani kamu ya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, bisa dengan request lagu kesukaan kamu ya. Tapi jangan lagu jendut, dangdut maksudnya. Jangan lagu dangdut ya teman Pro 2. Kalau hipdut masih oke, kalau dangdut kayaknya no dulu ya, agak no-no dulu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk request lagu ya dari jam 7 sampai jam 8 di Flores Your Playlist. Di line WhatsApp kita seperti biasa 082-147-650-422 buat kamu. So jangan lupa juga untuk pantau kita terus, dengarkan kita terus. Ada aplikasi RR Digital, kamu bisa download di App Store ataupun juga Play Store ya teman Pro 2. Dan di hari ini kan kita spesialnya kita Indonesia, di pukul 9.30 sampai di pukul 10 kita akan ngobrol langsung nih sama orang yang kompeten, menginspirasi my friends too ya teman Pro 2. Akan lebih seru lagi, kita akan bahas tentang nilai-nilai Indonesia dan nasionalisme nanti di jam 9.30 teman Pro 2. Kayaknya pagi hari ini pas sekali ya kalau kita mendengarkan lagu yang bikin mood kita naik, yang bikin kita merasa dicintai, yang bikin kita menjalani hari itu dengan happy dan positive vibes ya teman-teman berdua. Seperti lagu dari Bernadia yang satu ini, kita buat menyenangkan.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik.

Yeay, akhirnya kita sudah masuk di Flores Year Playlist ya teman Pro 2. Dan saatnya pagi ini makin berwarna dengan lagu-lagu pilihan dari kamu ya teman Pro 2. Mau berangkat kerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih santai sambil menikmati kopi pagi ya. Semoga musik yang kita putarkan ini bikin mood pagi kamu makin naik dan semangat. Semangat, semangat, semangat menjalani Senin ini. Requestan pertama sudah datang nih teman produser dari Kak Yaya. Katanya sudah minta diputarkan lagu She Will Be Loved dari Maroon 5. Waduh, kalau bahas lagu ini kayaknya kita akan bernostalgia teman produser ya. Rilis lewat album Songs About Jane ya, She Will Be Loved ini dikenal dengan liriknya yang sangat hangat tentang someone special yang tetap setia berikan perhatian, beri support ya, meski cintanya itu tidak selalu dan tidak terlalu berjalan mulus. Wadaw, ditambah lagi sama suara khasnya Adam Levine ya, lagu ini tuh masih sering masuk playlistnya anak muda mudi berkarya nih, anak mudanya sampai saat ini teman produser. Jadi buat Yaya, thank you sudah jadi pembuka FYP ya. Semoga lagu ini bisa menemani aktivitas kamu Kak Yaya. Dan juga buat teman produser yang mau dipilih lagunya, silakan. Siapa tahu lagu pilihan kamu tuh jadi soundtrack pagi ini di line WhatsApp kita 082-147-650-422. So ini dia Maroon 5 dengan She Will Be Loved, spesial buat kamu.

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Dua, kita masih setengah jam lagi menemani kamu di Flores Your Playlist ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan drop your request merapat sekarang di line WhatsApp kita 082-147-650-422. Ah, ada Bang Irul. Good morning Bang Irul, thank you sudah request lagu ya. Kata Bang Irul, selamat pagi Kak Priska, mau dong request lagunya Anji Kau. Mau salam-salam aja untuk anak dan istri, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi kesehatan. Buat Kak Priska yang lagi bertugas, terima kasih. Thank you Bang Irul. But wait ya Bang Irul, saya carikan dulu lagu dari Anji. Saya tuh sudah sangat paham sama seleranya Bang Irul. Kalau tidak Anji, Armada, ya kan Bang Irul? Atau tidak Wali, ya kan? Sudah sangat sepaham itu Bang Irul untuk request lagunya. Sambil saya carikan lagunya Anji ini, boleh teman produser yang lainnya kalau mau request ya silakan. Buat Kakak Safi, buat Bung Yeri. Bung Yeri kalau dengarkan ini silakan request lagu kesukaannya Bung Yeri ya. Buat Oma Cheryl juga boleh call ya untuk request lagunya nih di pagi hari ini teman produser.

Hai teman Pro 2 Indi, dengar baik-baik. Kok pelajar, kok mahasiswa, kok komunitas, atau kok anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

0: Halo teman Pro 2, balik lagi sama Priska menemani kamu di Flores Your Playlist. Nah ini ada requestan yang masuk nih teman Pro 2 dari someone yang katanya mau diputarkan lagu terbarunya dari Jebung, Kasihan Ketahuan. Aduh, ada apakah? Apa yang diketahuan itu kah kakak? Oke, akan kita putarkan ya spesial buat kakaknya. So thank you kakak, semoga lagu ini juga bisa menemani kamu ya. Apalagi lagu yang kamu suka kan teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang lain yang mau gabung, mau request lagu, mau salam-salam buat siapapun, mau cerita pun it's okay ya teman Pro 2, asal jangan long text. Saya juga kepikiran kalau pagi-pagi langsung membaca teks panjang dari kalian yang berisinya curhat tipis alias CT. Tapi it's okay teman Pro 2, kalau mau cerita masih bisa, masih ada beberapa menit terakhir ya teman Pro 2 sebelum di jam 8. Jadi kirim requestan kamu di 082147650422. Kita sangat suka sama lagu terbaru Jebung nih, lucu juga ya, Kasihan Ketahuan.
1: Selingkuh kok ketahuan.

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita aja ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Kalau dengar lagu dari G-Rox judulnya Falling in Love tuh kayak berasa bernostalgia ya teman-teman Pro 2, back to 2005, tidak sih, 2007-2008 ya teman-teman Pro 2. Seru sekali pagi ini, dan thank you yang sudah gabung sama kita ya, yang sudah ikut meramaikan FYP lewat requestan lagu kalian dan salam-salamnya, thank you. Jadi buat kamu yang requestannya belum sempat diputarkan, ya tenang saja karena bukan kita ghosting, tidak ya, tapi masih ada kesempatan di sesi berikutnya ya teman-teman Pro 2. Di santai siang juga akan ada Pro 2 Hitlist selama 2 jam dari jam 10 sampai di jam 12. Nanti bisa gabung di nanti siang ya teman-teman Pro 2. Tapi selainnya kita masih temani kamu di Pro 2 Spot untuk informasi yang unik, menarik. Jadi bisa tetap menemani kamu ya di pagi hari ini. So enjoy with the music teman-teman Pro 2.